0: duty pele ga yona Matlanga commission
1: mara ga o buile finally
0: o buile o bolukile e fela o boletse maka maka e shwatsa ke a go tsurutla re ke maka mo jamang gore e

Mwanak. DJ Oga Mara Untiang Mwanak. Aye Mushate Mwanak. Aye Bili Mwanak. Kurata Mwad DJ Oga. Aye Bili Mwanak.